Ajida. Lagi dua mali buli berkali. Buat mali buli yang bersini ayah lebih. Ini yang kasih puri cahaya Allah.